Abanane, tu kocha ko bingil ka wa Victor. Alina kat kabisa Vicente uno ta kecak bayak sayil kacho. Arang kwan ni kesong.

ganze Chalkwan ist only kech. Schkabil ich bin son, ana kwan li roch son reli kech. Nawal kamane gache linkane gata uruli kabeni ko poyanam ko akerchi. Manyal ko anak laona kasabki, manyal kachek moko kunta ketan inachola aran sa skiri tenamit kaya karan de kapital ceruli ne kocola saib lishrok ile katenamit saib lishrok ile katenamit Guatemala kuan ne kuibska kalik molam menjali ati no ban air takal lire blira laska hol bajala Guatemala akeke la tolteco sacapolteco la hishi la mam Aja karin kuangkola la hachi la pokomchi chal chal kakere talarin kui pona sebajan takki ah hachi ah pokomchi ula ula kerchi manjan Odogana ngajana mukonakta kuangko chabane katino bal manjan nak utuke par sojola bar kuangko Odogana karin na kuat nak ciris lek kesilal nuestra historia inka naruto adinak saik manjan Kawana kaje cencan nak lawan nak kabili nak ter cakra, banyak nak ter nasiri hati nak ter historia bujang di Israel. Di nak ter cakra anda sila leblah Israel. Canu ni ke el cakrah Israel. Canu nak ni ke hati nak cak sepan di Lijos bujang. Canu nak ane salib ejo ke cak aku jis pembalik kau. Abanan sa kuangko cak le utan aku narin joko cikam. Bujang. Aban an canu je kau silang cak. Aud lawak gue rin kuan sebana karin ya gaya na colop cekoli pobu baca. Canru nak na Usman cak lipok tesing, canru nak kiskere li cenak akam li sila kuaye ud na rili li amoc nak li cenak ak elahik na coci sik cikamali ya silal kos cenanok centatinok li nak koko tau. Kicali amoc ki coci sik kawan cipis kok kabanan kicali Li kante ke sinok le amo. Aban le nak to sebang ta kakam le silal chan maja. Abanan chiri chikiri li kante in jal dana gula kichali li uchen. Majal ko shena chap li kante ut kishkam je rupo pik le nak ta gula chiki on le silal chikoko. Abanan anak wan dok liak china le ba karuna shtiske karuna rak nas cheke majal nas cheke nak Jokocis num singkil, jokocis seret singkil, jokocis pukte singkil, lihonahil kuang, kemanyan. Kueno kocik salisandi lunas, cie kholat atin jokwa hunahat kuikin, hokana keprak akwili tenamitain. Manyalan, cabanak na kocal, cik auslak na cakok, ciku, manyal, sik pali hunahil kauc, manak, kuan kamana kacie, kuan di... Le kamana kache kwa pamanel ama kaman kisi a veces somos más fanáticos de la religión manya kauch manaka eren go pesko kmare lin ut li sakal drag nak taki drag sakal lis poyanamil manak lis cristianil y jesus moko moko ho kantab ya li jesus ko kuchi kuja ho kanana chena nas malatinak

Utrokan aku li kana kajuku aja loksi cakeli rusila li kakuangkik. Udli rusila aku li snawome baan sakai lana tinasye nuestros principios y valores chenwaya. Nak takanau kuang sa lok lakru cicu aja ini. Ajak mayer ikutan ya li kana kajuku mungkung esnau tacak ibak maya. Mare hunghung aku bolak manis kiat maya. A abanan ha eskese butual cham gojik snawo mes manak tateri mayan este akwe ya arena kat kavi esperancita rio de rio chisek la in la pedro cas chan mayan o gambi kumanes misaji zakach ol anio chan rola o chan rola kakaush mayan. Bawa na siya sa klikomunel, kache kay blak Hebreo, la kumpak alpalaw, kung kaya bakwilis kalendaryo, chenga ba dyan? O tani Gregoriano, kache ka na kwan sa li Gregoriano, o relipo Julio, reliko kibs ka akals, kwa kokop siya. Aos sa rekela, o, mayan. Sa reka akbla, o, mayan. Anak kwan, joko, si Rabinkil, mayan, ikomunel, ito, chak spasbal. Aquí en la peñita chamado Gregorio Abanal in espas karushmes eulikutana na kwan mayan karunas kamchake anakwan lina ilokre liakakutana aliam mayan Abanal ismets eulikutan mayalan kwaksakikat Jogochipek salipo a Abanan salikuku kuklahu yashkin. Mayan, salikuklahu yashkin. Abanan likyochi iekangre liloklakru chichocha na kwanan li hunkeh. Sali akh Gregoriano toke kwanko sali 2026 kwakibs kakas kwakokokya. Sali akh likelao shonume o mil. Sonome o mil. Abanan li skutankile kanapo. Aan li menguante, cuarto menguante, chingo. Abanan an sakali kaak li jal. An kakoralas kakoli tenamit. Ak Guatemala, kakchi, eblak Mexico. Nges kamak li akbay mo jal. Manakun siro lak Latino America li kuangkosa li spegula ino. Echak son li mama arin esperancita na katwil. Makanashi. Hokan sa kalbi arang kwan ko komones sabanan hokan akwi nashi echak abanan arin bajalak sa kakili arpa na kwan joko ya kriken shikiab litus ilche son kwa. Bajalipu bakkeh joko rabi kina. Joko rabi.

kan tu kami kau ni esok kan sakania jo cakap ingkile kena flor sada dah cora ingkile klien domingo awana narin sa este pa San Pedro kacha sakania awana tak esich olina kena Erlina popcorn elik nak terabi anjos kana Erlina le kawal jo sa kucing tu kan aku cekun elas lah es tik laok iyo Tekno menako okal sing kemana si kuano kal karni ni. Awanan kemana kacal sing ni kena flor makan nasi awanan zakat sah oil sih kuni. Hari nak kacal sih oli kumuli kumon re nak ingkat dari kari. Wong aje kumane sali kabenik nak ketau railal nak ketau cakilal nak ketau licalek nak kantau nak macik akrelu majali. Li kwan majalabanan li stawal snawalaan solbal kip ciris li hunghung li karutyo ko ses chua mingkil o zas rakehik li kakwang hik tos kache man masyokulak mingka asyokulak aan ang kanaw kasik li kawadiyos li tachok majal o tkong kache na masut li atin na che kwa monsenyor kerani na tsachis kuni li kabenik kwang kep li chalok u kwang kep li Num singe chalok u bañal chisconilan todo tiene su riesgo chingue ya se casan a ti o ya chisconil cuan li chalal cuan li caut nak nak ulman ut kaak ah enak nak ulman cuan naval nak tauru re nak ka andrak tiske ka kakuilal bañal de nak antes ke ka meseu re nak to kos u bangila a kapoya namila kuaye Chikau chidos ta kamana ste kama kabisa li shaman menak li queen de kiskibli ro chestas beni pek manyar avanan ke chali kasuke ma kana reka no avan ko kana nakak li kapoy na milain en nakinga jo ko sana chal bal malakin ka ta ko se kle malakhe in ka kwan ko aran jo ko chibe ko chol chol li jo ko shmano kil manyar ana anan hunde blis khajalil na kamana ke chali kabeni Anjalok umani sant komones. Kita nak tisianak lain santi nara nasianak as ejak raksik. Pelabanan mani yaring jos jal balis kerehun. Partis kulak aning kanau tokes pulong kawabisent kamana sje. Aling singuan sok ah minister chan majalabanan. Ah kau berwarang kuangkin sanch onak simbanu sanch onak sinrak japan. Licu am jauh sih kalang-kalang uku kuang kota sakan aksen manja. Utu kan jual komunis nak lika benik muku kuanta sesna. Utu nunggu joko sih nak muku kuanta sesna mana kalang kutan kalang-kalang likutan kalang-kalang nasi kam cakai. Ekor lau kuang kota kadang dikin kamenak. Juan Wits bayaris kung kawar rach oleh kana Elsa Tejul manja. Utu sah alis jauh liralal manja lawanan. Joko yak siya din ako ng kakireta na kapadyal ang wukraklal tao na nakwangwang ko rin ba niya. Ako na yung kajalak biya kake kama na siya libit sa inkomanes sa komunit sa kachuam. Utko ka na kake lilis sa ilis kol lili ka kumon lilialan ka na flor kwa ya libit tagay sa kuna kachal mas na akwan siya.